Akwak-akwaknya Manggas na guwakas Maninya guwakits Pal narikaingan Pal narikaingan